bebre se bema home no akoma nyina di nyum yi achi naudi aseda ene enonyam ama ajo nyankopon ye derade ase

0: ha Asempa FM.
1: Ewadi nhyia wo so so sɛ Dani dan nyina utie na enen so so utie. Yesu so a enen kwa ne da edikan ya yet